0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Selasa 25 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Ngabean, arus kendaraan pagi ini terpantau mulai meningkat dan terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light di ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari kedua arahnya, serta kendaraan yang berada di ruas Jalan Wahid Hasyim. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Lejen Suprapto atau kendaraan yang menuju ke selatan saat ini terpantau masih kondusif. Kemudian kita beralih ke Simpang Gramedia Sudirman. Saat ini arus lalu lintas meningkat di ruas Jalan Suroto. Kenaikan arus kendaraan juga terpantau di ruas Jalan Jenderal Sudirman dari kedua arahnya, sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Cikditiro saat ini terpantau masih cukup kondusif yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Tiga Janti, Sobat Fox. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup kondusif di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah barat. Hal yang sama juga terpantau dari arah selatan, baik yang menuju ke daerah Babarsari maupun kendaraan yang turun langsung dari flyover. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Laksda Adi Sucipto dari arah timur saat ini terpantau cukup padat, namun terpantau masih cukup kondusif.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His, Rizky Febian. Penantian berharga buat kamu yang sekarang lagi menanti seseorang atau bahkan menanti gaji kamu tanggal 25 ini menjadi satu hal yang mungkin bikin nyesek karena payrollnya ditunda sampai besok Sobat Fox. Tapi kalau misalkan gajiannya tanggal 1 ya udah masih lama, sabar, masih ada kurang lebih ya seminggu lagi lah. Tapi pun kalau misalkan sekarang lagi ngerasa tanggal tua Sobat Fox ya, jangan sampai mantap ya alias makan tabungan. Dimana kalau tabungan kan penting banget buat masa depan kita Sobat Fox. Dan kemarin ada satu huru hara di sosial media yang disebabkan sama salah satu tindakan yang dilakukan sama salah satu bank yang ada di Indonesia. Jadi kemarin ada kemarahan warganet yang memang dibicu oleh kebijakan dari salah satu bank yang memblokir rekening milik seorang aktivis dengan sepihak Sobat Fox. Nominal yang diblokir adalah dana donasi masyarakat sebesar 80,9 juta rupiah yang rencananya akan digunakan untuk membiayai aksi untuk unjuk rasa yang katanya bakal berlangsung di tanggal 27 mendatang gitu Sobat Fox ya. Jadi kronologi singkatnya nih, ada satu rekening nih ya, salah satu rekening ini atas nama Mas Boto Sobat Fox ya, sebut saja seperti itu ya. Ini adalah koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dengan tujuan dana tadi adalah hasil donasi dari masyarakat untuk modal transportasi dan juga logistik untuk demo ke Jakarta gitu. Tapi tanggal 21 sampai dengan atau tanggal 22 Agustus saldo rekening tersebut tiba-tiba dibekukan dan tidak bisa digunakan sama sekali. Di saat yang sama akun WhatsApp dan juga media sosial seorang aktivis tersebut kabarnya juga ikut terganggu gitu Sobat Fox ya. Tapi dari hal tersebut banyak menuai reaksi atau protes dari masyarakat Sobat Fox yang akhirnya menyerbu sosial media milik dari salah satu bank tersebut. Kemudian banyak seruan boikot untuk memulai tidak menggunakan lagi bank tersebut. Ada yang punya aksi motong kartu ATM, kemudian menghapus aplikasi mobile bankingnya. Terus ada juga yang sering dilakukan adalah menarik dana yang ada di bank tersebut Sobat Fox. Bahkan kemarin di Threads ada salah satu akun yang menyebutkan bahwa logo atau papan nama di bank tersebut yang ada di Jakarta sana di pusat kantornya nih ini diturunkan gitu Sobat Fox ya. Aku gak tahu informasi lebih detailnya seperti apa, tapi yang jelas ini dari bank sudah melakukan permohonan maaf. Kemudian hal tersebut katanya pemblokiran ini berdalih karena untuk sesuai dengan permintaan dari aparat penegak hukum gitu, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku katanya demikian Sobat Fox. Tapi dramanya tidak selesai di situ. Dari pihak yang dicatut namanya tersebut ini meminta masyarakat untuk tidak langsung percaya karena hal tersebut katanya bukan diblokir tapi dibekukan sementara. Kurun waktu yang dilakukan atau pemblokiran tersebut kurang lebih 5 hari Sobat Fox dari tanggal tersebut, berarti tanggal 22 pas dong. Ya udahlah ya, gak usah ngomongin lebih lanjut soal itu. Aku pengen tanya hal yang sederhana aja Sobat Fox ya, mengenai bank dan perbankan ini. Aku tidak tanya berapa nominal yang ada di akun bank kamu, tapi aku pengen tahu kamu selama ini punya berapa nomor rekening Sobat Fox. Coba kamu share dong di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, sambil boleh request lagu ya. Sekali lagi, kamu selama ini punya berapa nomor rekening bank Sobat Fox ya. Kamu kirimkan aja di 0887 188 1053.

0: datang ke tempat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

Buat Mas Rafa, lagu requestan kamu sudah Ivan putarkan, Lomba Sihir, Ribuan Memori ya. By the way, kalau aku masih ngajakin kamu untuk ceritain Sobat Fox ya, kamu punya berapa nomor rekening yang saat ini kamu biasa gunakan untuk transaksi keuangan Sobat Fox. Dan aku udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, nanti aku bacakan satu-satu ya. Tapi kalau ngomongin soal rekening Sobat Fox ya, aku tuh sebenarnya punya dua rekening. Yang satu 25.000 isinya, satunya lagi isinya ya limit lah. Intinya kosong Sobat Fox ya. Dan punya yang kemarin sebelumnya yang bang yang sekarang lagi banyak diomongin ini sebenarnya adalah payroll tempat aku kerja sebelumnya Sobat Fox. Dan karena memang limit akhirnya udah gak aktif sampai sekarang, udah tidak pernah digunakan lagi. Tapi yang kuning kan biasa dipakai buat yang sekarang di Fox Radio Jogja gitu ya, biasa digunakan. Jadi selalu menggunakan scan barcode, menggunakan kris, itu menggunakan yang sekarang yang warnanya kuning. Nah kemarin ada satu tragedi Sobat Fox. Karena kan biasa ya, manusia itu kadang ada banyak blank-blanknya. Termasuk aku tuh termasuk orang yang sering banget ngeblank. Apalagi soal transaksi keuangan. Nah kemarin sempat buru-buru kemudian ngambil atau tarik tunai gitu Sobat Fox. Nilainya gak banyak Sobat Fox, pengen tarik tunai 200 ribu rupiah aja gitu. Niatnya seperti itu. Nah kebetulan begitu udah masuk tuh agak ngantri tuh. Belakang Ivan itu ada 3 atau 4 orang yang ngantri juga. Nah begitu giliran dan Ivan, masuklah saya jedek gitu ke bilik ATM. Begitu saya memencet nomor, ini kok tidak bisa. Begitu dicoba 3 kali ternyata keblokir Sobat Fox ya. Jadi sampai sekarang yang biasa aku pakai buat payrollnya Fox Radio Jogja itu tuh ya tidak bisa dipakai buat tarik tunai, bisanya cuman buat keris aja. Jadi bingung kan jadi saya. Tapi udah, selama ini masih ada teman-teman Fox Radio Jogja ya dengan sangat baik hati ya. Ini selalu memberikan kesempatan buat tarik tunai via mereka Sobat Fox ya. Yang sebentar lagi gajian ada Kak Nara. Aduh enak banget 3 hari lagi gajian. Bolehlah pinjam 2 miliar. Yang katanya aku sebagai orang pariwisata gak kenal tanggal merah sih sebenarnya, tetap bekerja. Semangat kalau gitu ya. Hari ini aku ngetrip sore. Nah buat ngisi tiga rekeningku biar makin gendut. Berarti punya 3 nomor rekening kan. Nah V-nya buat isi 2 rekening. Dan satunya digunakan untuk insentif, karena aku in-house guide di rekening satunya buat payroll juga. Jadi ya itu deh, intinya ada 3 nomor rekening yang selama ini digunakan untuk bertransaksi setiap hari ya. Gendut semua enak ya. Semoga emang hasil kerja keras kamu ya bisa membuahkan banyak nominal-nominal cuan-cuan yang membuat rekening itu semakin berisi Sobat Fox ya. Kalau Ivan isinya cuma lemak, tidak bisa dibanggakan. Ada Mama Aster, selamat pagi Mama Aster, yang katanya ada beberapa rekening sih Ivan. Kalau dari urutannya berarti ada 4 rekening nih. 1 untuk urusan rumah tangga, kemudian yang kedua ini untuk urusan jualan. Ada yang itu sama yang itu. Urusan pekerjaan yang lainnya itu rekening yang nomor 3. Kemudian yang keempat itu buat tabungan cadangan kayak di koperasi. Ada ATM-nya sih 3, tapi gak boleh diambil kecuali darurat. Wais, ini nih, aku sangat mengapresiasi orang-orang termasuk Mama Aster yang bisa membeda-bedakan, kayak punya dompet-dompet tersendiri gitu. Jadi tidak kecampur satu sama lain. Kalau saya kan masih amburadul tuh. Awut-awutan lebih tepatnya ya. Terima kasih ya Mama Aster ya, semangat menjalani hari libur ini. Jangan lupa hari ini masak yang enak atau makan yang enak ya. Terus ada Mas Hendri, selamat pagi, yang katanya pagi Ivan, Fox Radio Jogja, selamat pagi, awali hari dengan secangkir susu. Mantap sekali, pokoknya sehat terus buat Mas Hendri ya. Kalau aku punya rekening ini lebih banyak nih, 5 Sobat Fox, 5 nomor rekening yang dipakai Mas Hendri. Karena emang disendiri-sendirikan gitu. Wah keren, 5. Berarti kalau kita pukul rata nih, biaya admin untuk bank itu kan 25.000-an ya kalau gak salah ya, bahkan ada yang lebih mungkin. Itu berarti Mas Hendri setiap bulan kepotongnya ya sekitar 125.000 lah ya.
Dihitung sama Ivan. Ya semoga aja walaupun memang potongannya banyak, yang masuk lebih banyak gitu kan ya. Yang mau cerita lagi boleh loh Sobat Fox ya, sambil kamu request lagu yang membuat pagi hari ini walaupun hari libur tetap bekerja, kita tetap bisa happy bareng Sobat Fox ya. Jangan yang sedih-sedih ya, nanti aku siarannya sambil nangis, repot. Aku tunggu WhatsApp kamu di nomornya Fox Radio Jogja. Aku pengen tahu berapa nomor rekening yang kamu punya selama ini untuk kegiatan atau aktivitas keuangan kamu Sobat Fox. Kamu share di 0887-188-1053. Aku punya satu lagu dari Avril Lavigne featuring Simple Plan, Young and Dumb. Ini dirilis tahun 2005 Sobat Fox.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hair, senja di sudut kota dari Samuel Cipta Sobat Fox ya. Membuat pagi kamu lebih menyenangkan semoga ya. Dan kalau kita ngomongin yang namanya senja di Jogja, sepertinya menjadi satu hal yang menarik buat kamu yang pengen menghabiskan waktu liburan ini dengan ya nyore bareng sama teman-teman, terus juga staycation bareng sama teman-teman, atau bahkan buat liburan ke Jogja sama keluarga Sobat Fox. Nah, kalau misalkan kamu liburan, gak usah sibuk, gak usah bingung, gak usah heboh cari penginapan yang sesuai dengan budget kamu. Langsung aja, langsung kamu datang ke salah satu spot yaitu di daerah Kota Baru Sobat Fox. Ada Klemi Huis yang bisa jadi pilihan terbaik untuk menikmati liburan di Jogja, atau staycation buat kamu yang memang pengen menikmati me time dan menikmati masa-masa sendiri sambil ngisi energi Sobat Fox ya. Tentunya dengan fasilitas yang memanjakan dan lokasi strategis di pusat Kota Jogja. Bangunannya juga cantik Sobat Fox dan juga bersejarah karena didesain sama Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Nah, buat kamu yang pengen ikutan dan juga tentunya pengen reservasi, langsung aja WhatsApp di 0812-2739-5879 atau kamu bisa cek langsung di Instagramnya di @klemihuis_. Dan tentunya Klemi Huis ini alamatnya ada di Jalan Suroto nomor 14 Kota Baru Yogyakarta Sobat Fox. Deket kan? Jadi kemana-mana gampang Sobat Fox. Mau ke Malioboro bisa, ke Tugu Jogja bisa, kemudian ke tempat-tempat hangout Jogja juga sangat dekat sekali. By the way, aku masih ngajakin kamu untuk ngobrolin soal rekening Sobat Fox. Aku lagi pengen tahu nih, berapa sih nomor rekening yang kamu punya selama ini? Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ya. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama Sobat Fox, Bank Mandiri buka suara soal rekening milik aktivis Pati Supriyono alias Boto yang berisi sekitar 80,9 juta rupiah dan tidak bisa digunakan menjelang aksi di depan gedung DPR pada tanggal 27 Agustus mendatang. Korporat Sekretari Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan pembatasan rekening tersebut bukan keputusan sepihak bank. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Dana dalam rekening tersebut disebutkan berasal dari uang pribadi Boto dan donasi masyarakat. Dan dana tersebut rencananya akan digunakan untuk kebutuhan operasional warga Pati yang berada di Jakarta. Polda Metro Jaya kemudian menjelaskan yang diajukan penyelidik sebenarnya adalah penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Penundaan berlaku paling lama 5 hari kerja dan saldo akan dikembalikan sepenuhnya jika tidak ditemukan tindak pidana. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Polda Metro Jaya membantah isu penangkapan aktivis asal Pati Supriyono alias Boto yang disebut terjadi di depan gedung DPR MPR Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan informasi mengenai penangkapan tersebut tidak benar. Polisi menyebut tidak ada penangkapan terhadap Boto dalam aksi di kawasan DPR MPR. Sebelumnya beredar informasi di media sosial yang menyebut Boto ditangkap polisi saat berada di lokasi aksi. Kabar tersebut kemudian menimbulkan perhatian publik, khususnya di kalangan aktivis dan peserta aksi. Polda Metro Jaya meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Polisi mengimbau publik untuk dapat menginformasikan terkait penanganan aksi melalui sumber resmi kepolisian. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
3: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

The Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ngomongin soal nomor rekening Sobat Fox ya, mumpung kita bahas soal keuangan, aku juga mau ngirimin kamu nih, kalau misalkan mau transaksi belanja online, kemudian kamu baru kenal misalkan dari Instagram atau dari Facebook Sobat Fox, kemudian kamu diminta untuk transfer untuk pembelian produk yang sudah kamu pilih tersebut, jangan lupa untuk di cross check dulu nomornya itu valid atau memang terpercaya atau sudah beberapa kali dilaporkan gitu ya. Jangan sampai ya, karena kamu tertarik dan juga terkecoh dengan display dan juga berbagai kata-kata manis dari seller yang sekarang banyak banget dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Sobat Fox. Jadi kamu cek ulang dan semoga ini bisa menjadi salah satu guide buat kamu supaya tidak gampang tertipu dengan belanja online gitu Sobat Fox. Karena sekarang sudah mulai ada kan, ada salah satu aplikasi yang mana dapat digunakan untuk ngecek nomor tersebut emang valid atau terindikasi menipu beberapa kali gitu Sobat Fox. Intinya seperti itu. Nah itu tidak bisa diblokir. Tapi kalau aktivis diblokir Sobat Fox. Ya udah deh, kita ngomongin soal nomor rekening yang kamu punya selama ini Sobat Fox ya. Aku mau bacain buat Mbak Mun. Selamat pagi Mbak Mun, gimana kabarnya? Udah lama gak nongol, kita gak ketemu kayak 2 hari ya di on air ya. Katanya aku punya satu nomor rekening aja Van, itu pun sudah limit katanya. Gak masalah, yang penting ya cashnya banyak, amin. Semoga rezekinya lancar, karena kalau kita ngomongin yang namanya rezeki itu banyak banget, tidak hanya melulu keuangan, termasuk saudara itu juga rezeki ya Mbak Mun ya. Selamat pagi Mas Dava, yang katanya aku mau ikut ngobrol soal nomor rekening yang aku punya. Aku selama ini punya 3 nomor rekening Van. Cukup rekening digunakan sehari-hari, kemudian rekening tabungan biar gak pusing, dan juga rekeningnya disendiri-sendiriin gitu Sobat Fox. Ini beberapa Sobat Fox sudah sangat keren sekali ya, sudah memilah-milih beberapa bank-bank yang dibeda-bedakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu Sobat Fox. Bisa jadi satu bank juga punya 2 atau 3 nomor rekening gitu di bank yang sama gitu. Terus aku juga mau menyapa buat Kak Hani Rosa, yang maaf banget lagu pilihan kamu tidak bisa Ivan putarkan ya. Dari Ardil Noah dan juga Raisa yang jadi soundtrack Dilan yang kemarin sempat tayang di bioskop cuman seminggu, tapi it's okay ya, lagunya enak sebenarnya, tapi tadi Ivan ganti ya sebagai pilihannya. Sebagai pilihannya, sebagai penghibur laranya. Aku tadi puterin lagu dari Petra Sihombing, judulnya Bangga. Semoga kamu bangga dengan apa yang sudah kamu capai selama ini ya Kak Hani Rosa ya, yang katanya hari Selasa peringati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya Kak, iya yes, benar banget. Dan aku mengucapin semoga menjadi pengingat buat kita kaum muslim, umat muslim di seluruh dunia, untuk tetap bisa down to earth, kemudian tentunya bisa memaknai hari ini menjadi hari yang supaya nanti kita menjadi lebih baik gitu Sobat Fox ya. Ngomongin soal rekening, kalau versinya Kak Hani Rosa itu ada 3 nomor rekening. Yang bank untuk urusan kerjaan, kemudian untuk belanja yang kebutuhan sehari-hari lah, bla bla bla bla pokoknya ya. Kemudian bang itu untuk nabung katanya gitu. Capek ya kalau misalkan pada nyebut merek gini saya nyensor sendiri. Makasih ya Kak Hani Rosa ya. Tapi kebanyakan emang punya beberapa bank yang berbeda sih nomor rekening yang dimention sama Sobat Fox ya. Terus ada juga Rini, selamat pagi. Aku punya 1 aja Pan, itu pun entah saldonya tinggal berapa. Jarang aku cek katanya. Soalnya aku gajiannya cash, gak ditransfer. Nah itu dia, gajian cash itu ada plus minusnya ya. Kalau aku tuh dikasih cash seneng-seneng aja. Siapa sih yang bakal nolak duit ya kan? Zaman gini 2026 in this economy, dimana makan aja kita harus berhitung berhitung ya kan. Dapat cash itu seneng banget sebenarnya, karena tadi ya sudah aku ceritakan, aku tidak bisa tarik tunai karena ATM ku keblokir ya kan. Tapi gak tahu kenapa cepat banget habisnya beneran. kayak ngerasa aku punya duit gitu, jadi tepat habis. Pengennya sih gak cuman ngerasa ya, beneran punya duit sebenarnya seperti itu, tapi masih dalam proses. Semua dalam perjuangannya masing-masing, termasuk aku dan kamu Sobat Fox ya. Jadi jangan pernah menyerah, itu dia kata kuncinya. Yang mau ngobrol lagi boleh banget Sobat Fox, di hari libur ini gak usah yang pusing-pusing ya. Aku pengen tahu, aku pengen kamu cerita, kamu punya berapa nomor rekening yang selama ini kamu gunakan untuk transaksi sehari-hari Sobat Fox. Kamu bisa share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja sambil request lagu. Boleh banget, aku tunggu di 0887-188-1053. Aku punya Ren, hanya untukmu, yang aku berharap lagu ini bisa bikin kamu happy menjalani hari libur ini.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Pulse Radio Jogja, your soul, your heels. Yang bisa kamu lakukan kalau misalkan libur seperti ini Sobat Fox ya. Ini gak cuma tiduran aja by the way. Ada waktunya buat kamu ngerawat diri kamu. Dan apalagi buat kamu yang punya masalah dengan muka yang gampang berminyak, kemudian kusam, dan pori-pori kesumbat Sobat Fox. Itu emang bikin kamu gak percaya diri ya kan. Makanya kalau misalkan ada waktu, kamu bisa pakai Sanga-Sanga Face Mask buat maskeran Sobat Fox. Karena masker wajah ini jago banget buat deep cleansing. Ada kandungan white clay, matcha plus ekstrak timun dan juga lemon yang ampuh banget buat ngebersihin kotoran sampai dengan pori terdalam. Dan juga ngebantu untuk kontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa kencang dan juga segar Sobat Fox. Gak usah takut kulit kamu jadi kering karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil dan juga ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu semakin halus Sobat Fox. Ambaskan minyak yang berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal. Buruan aja kamu check out Sanga-Sanga Face Mask sekarang juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Fox Radio Jogja, Sanga Sian atau reseller, dan sekarang udah tersedia di mitra resmi seperti Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century Sobat Fox. Dan udah BPOM, udah halal, jadi kamu gak perlu khawatir. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bapak Pranoto.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah

0: kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Radio Jogja, Your Soul, Your His. Dua lagu terakhir, aku putar lagu dari Shakira and Burna Boy sebagai Fox Day Day. Ini semoga menjadi lagu penyemangat buat kamu menjalani hari libur ini yang bekerja ya. Tapi kalau misalkan kamu menikmati hari libur, sepenuhnya libur di rumah, gak ngapa-ngapain ya, semoga hari ini gak boring aja, gak bosen aja. Karena biasanya kalau kita kebanyakan diem di rumah atau bahkan goleran scrolling sosial media, yang ada kita bukannya happy, malah burn out sebagai Fox ya. Ya udah, habis ini kamu akan ditemani sama Echa Nambu di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Seperti biasanya Sobat Fox, kamu bisa request lagu favorit kamu yang agak-agak lawas, berbau nostalgia, yang membangkitkan semangat masa-masa muda kamu tentunya ya. Ivan pamitan, mohon maaf kalau misalkan ada lagu yang belum sempat diputerin. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi Sobat Fox, selamat hari apa ini? Hari Selasa, hari libur, tanggal merah ya kan? Seperti biasa, meskipun tanggal merah, kayak biru, kayak ungu, kayak kuning, kayak apapun itu, tetap penyiar-penyiarnya Fox Radio Jogja bakalan temenin hari-harinya Sobat Fox. Yes. Dan kalau tadi Sobat Fox sudah ditemenin sama Ivana Vandi dari jam 6 sampai jam 9 di Breakfast Club, sekarang waktunya Ica Nembo. Temenin Sobat Fox di mana? Coba dijawab. Betul sekali. Di zona mesin waktu sampai dengan jam 12 siang dengan lagu-lagu enak tahun berapa? Tahun 60 sampai 2004 aja. Bisa di request gak Ica? Bisa dong. Kemana ya requestnya? Ke 0887188 1053.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Dian Pramana Putra, Sobat Fox, Demi Cintaku. Ica Nemo mau menyapa yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Ada Mbak Nara. Hai Mbak Nara, selamat pagi. Katanya pagi Mbak Ica, request lagunya Bad English, judulnya The Time Alone With You. Siap, habis ini bakalan diputerin sama Ica Nemo. Terus ada Mbak Wiwit. Halo Mbak Wiwit, good morning. Minta lagunya Michael Jackson ya, yang Heal the World. Heal the World. Oke. Udah disiapin juga, tenang aja, oke. Kemudian ada juga Mbak Wiwit. Oh iya Mbak Wiwit barusan ya yang aku bacain. Kemudian ada Mas Reza. Hai Mas Reza, aku bakalan puterin Dewa 19 yang kangen ya. Katanya sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk Kaica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Terima kasih. Terus ada Bu Hartini. Bu Hartini, sayang sekali lagunya tidak ada di playlist. Jadi Bu Hartini boleh kalau mau request lagu yang lain ya. Terus ada juga ini Mbak Eri. Hai Mbak Eri, minta lagunya Matt Monroe yang Portrait of My Love. Untuk Mbak Ica tetap semangat, sehat dan tetap cantik. Terima kasih Mbak Eri. Padahal aku gak mandi hari ini loh, ya ampun. Eh, apa namanya tuh? Aku coba cari dulu ya di playlist ya, Matt Monroe ada gak yang judul itu. Kalau misalnya gak ada, nanti aku kabarin ke Mbak Eri, oke? Okay? Lalu ada juga Mbak Arini. Halo Mbak Arini, good morning, selamat pagi. Request lagunya Daniel Sahuleka, You Make My World So Colorful. Siap, spesial buat Mbak Ica yang selalu membuat hariku berwarna. Ah, terima kasih, pasti berwarna hitam ya. Pokoknya buat Sobat Fox, thank you ya yang udah request lagu, udah menyapa diriku di pagi hari ini. Ditunggu lagu-lagunya, semoga semuanya ada di playlist. Tapi kalau gak ada di playlist, Ica Nemo minta maaf duluan. Oke. Habis ini ada lagunya Bad English, The Time Alone With You. Dan Sobat Fox, di hari libur ini, meskipun mungkin Sobat Fox di rumah aja, gak kemana-mana, ngerasanya kayak, ah aku tidak butuh skincare-an. Jangan ya, tetap ya. Nanti kalau udah selesai mandi, tetap harus skincare-an. Dan skincare yang bagus itu ya Sobat Fox, ada salah satu produk dari seorang peracik handal dari tahun 2013, namanya skincare dari Sanga-Sanga. Dan ada satu produknya dia yang natural face cream, itu kandungannya bagus banget Sobat Fox. Jadi nanti bakalan Ica Nemo kasih tahu deh kandungan di dalam natural face cream itu apa aja sih.

Giga Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Matt Monroe with A Portrait of My Love. Ini spesial untuk Mbak Eri yang sudah request lagu ini. Dan lagu ini adalah salah satu lagunya Matt Monroe yang sukses besar di tahun 60-an di Inggris Sobat Fox, bahkan mencapai posisi 3 besar di UK Singles Chart. Pencipta lagu ini adalah Norman Newell Sobat Fox pada liriknya dan Cyril Ornadel pada musiknya. Kemudian lagu ini tuh punya sesuatu yang unik Sobat Fox, karena sebetulnya di lagu ini ada kesalahan tata bahasa. Terdapat kesalahan tata bahasa yang terkenal pada baris terakhir ketika Matt Monroe menyanyikan To Try and Paint alih-alih To Try to Paint. Dan lagu ini tuh kenapa lagu ini menjadi banyak lagunya Matt Monroe yang kemudian di cover sama penyanyi-penyanyi yang lain. Tapi untuk si lagu ini sendiri itu jarang dinyanyikan ulang, karena menurut para penyanyi lagu ini tuh menuntut kemampuan vokal yang tinggi di balik kesederhanaannya. Jadi lagunya terlihat simple, sepertinya gampang untuk dinyanyikan, tapi sebenarnya enggak gitu. Lagu ini tuh jarang banget dinyanyikan ulang sama penyanyi-penyanyi lainnya gitu. Padahal di saat itu sebetulnya yang punya suara kayak Matt Monroe banyak ya gitu, tapi jarang banget dinyanyikan ulang. Kemudian gara-gara lagu ini juga, keberhasilan lagu ini turut memperkuat reputasinya Matt Monroe sebagai the man with the golden voice. Begitu cerita sedikit tentang lagu ini. Habis ini ada lagunya Dewa 19. Ini lagu yang direquest sama Mas Reza yang sepertinya lagi rindu sama kekasih hatinya yang ada di Jogja. Makanya dia minta lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen. Dan aku yakin suatu hari pasti nanti Mas Reza akan datang ke Jogja lagi buat nengokin pacar tersayangnya. Terus mungkin nanti mampir juga ke angkringan ya Mas Reza ya. Oke. Jadi ceritanya lucu karena mertuaku adalah mantan gurunya Mas Reza. Jadi kayak nostalgia waktu kemarin dia sempat mampir sebentar Sobat Fox beberapa bulan yang lalu. Terus ngobrol-ngobrol sedikit sama diriku dan suamiku gitu ya. Terus aku bilang kalau ini loh Pak pendengarnya Fox yang adalah juga muridnya ibu mertua almarhum Mah. Jadi ya gitu deh. Nanti kalau misalnya ke Jogja lagi, mampir-mampir lagi ya. Ini lagunya Dewa 19, judulnya Kangen. Ini spesial untuk Mas Reza dan buat Sobat Fox yang pengen request lagu, silakan. Cerembo masih ada di sini sampai dengan jam 12 siang di Zona Mesin Waktu.

0: kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
2: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
1: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
2: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
1: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
2: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
1: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
2: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
3: 1-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang

5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Michael W. Smith, Sobat Fox, Do You Dream of Me? Ini spesial untuk Bu Hartini yang sudah request lagu ini, Canembo udah puterin barusan. Dan spesial juga buat Sobat Fox. Tadi Canembo kasih tahu sama Sobat Fox, kalau Sobat Fox mau mencoba salah satu skincare yang bikin kulitnya Sobat Fox jadi lebih lembab, bisa mencoba skincare dari Sanga-Sanga karena ada Natural Face Cream. Natural Face Cream ini kandungannya ada kandungan-kandungan yang luar biasa Sobat Fox. Karena kandungan-kandungan ini lah yang membuat kulit wajah yang lagi kering, kelihatan kusam atau muncul garis halus itu bisa diredakan ya Sobat Fox ya, dirawat dengan teratur dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Krim wajah alami yang punya kandungan super lengkap seperti avocado oil, shea butter, aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit Sobat Fox seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan. Kombinasi ini mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream yang sekarang produknya bisa Sobat Fox dapetin di Fox Radio Jogja, di Sangasian Marketplace, di Sangasian, kemudian di marketplace-nya Sanga-Sanga, kemudian di mitra resminya Sanga-Sanga juga ada Apoteka 24, Kimia Farma, dan Century. Dan juga Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga kalau Sobat Fox ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang Sobat Fox bisa dapetin ketika belanja langsung ke Fox Radio Jogja atau Sobat Fox belanja di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: That Was Hung Up. Ini spesial untuk Mas Tio yang ngasih sedikit trivia tentang lagu ini, Sobat Fox. Jadi lagu Hung Up adalah intro melodinya itu mengambil dari lagunya ABBA yang Gimme Gimme Gimme, Sobat Fox. Dan sudah dikonfirm bahwa memang Madonna izin kepada ABBA. Yang menjadi pembahasan para musisi dunia adalah adanya kemiripan intro melodi Gimme Gimme Gimme, Gimme Gimme, Gimme Gimme. Itu ya sih, itu gak sih lagunya? Ya oke, okay, nanti gimana kalau kita puterin. Dengan lagu, kebetulan belum ada yang request ABBA ya, jadi aku nanti bakalan puterin. Dengan lagu Bulbul Effendi punyanya Benyamin Sueb. Jadi ada kemiripan intro Gimme Gimme Gimme dengan Bulbul Effendi punyanya Benyamin Sueb. Apakah ABBA meniru Benyamin Sueb? Karena memang Bulbul Effendi rilis lebih dulu di tahun 77, sedangkan Gimme Gimme Gimme di tahun 79. Jadi Mas Tio mendapatkan fakta menarik ini, Sobat Fox, atau trivia ini juga tadi malam dari customernya Mas Tio gitu, pas Fox puterin lagunya Madonna yang judulnya Hung Up. Dia cerita, lalu Mas Tionya googling, dan ya ampun ternyata mirip bener, dia bilang kayak gitu. Kalau penumpangku bilangnya memang ABBA ngambil dari lagunya Benyamin, tapi kalau di googling sama Mas Tio tidak ada konfirmasi dari pihak ABBA maupun pihaknya Benyamin S. Begitu Sobat Fox. Well, ini adalah sebuah trivia atau satu fakta menarik ya Sobat Fox ya, which is kalau memang sampai bener gitu kejadiannya gitu, wah keren sih. Kita punya Benyamin Sueb ini keren sekali. Sayangnya di Fox Radio Jogja tidak ada playlist, di playlist lagunya Benyamin Sueb, tapi ada di playlist lagunya ABBA yang Gimme Gimme Gimme Gimme Gimme. Jadi nanti channelnya bakalan puterin deh gitu. Siapa tahu Sobat Fox ada yang pengen googling, pengen cari tahu bener gak sih ini gitu. Boleh banget, silakan di googling, silakan dicari tahu kebenaran faktanya seperti apa. Tapi ya kalau memang bener sih, berarti memang banyak yang bilang. Yang selalu channelnya dengar adalah Benyamin S itu adalah salah satu aktor Indonesia yang bisa dibilang salah satu yang paling genius Sobat Fox ya, di mana dia bisa, well kita melihat dari segi actingnya dia di berbagai filmnya dia, kemudian juga lagu-lagunya yang lagu-lagunya itu liriknya sederhana, tapi at some point Sobat Fox sebetulnya lirik yang sederhana dan relate sama kehidupan kita sehari-hari itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan gitu. Jadi Benyamin S itu menurut Ichanembo dia seseorang yang sangat genius. Terus juga terbukti dari semua karya-karyanya yang selalu ngehits di zamannya. Bahkan ketika Ichanembo kecil juga masih melihat karyanya dia di film. Kalau di serial TV jelas Sobat Fox bisa melihat beliau di Sidul Anak Sekolahan ya. Dan itu adalah salah satu sinetron atau sitkom paling terkenal di saat itu Sobat Fox. Di tahun berapa Ichanembo lupa, yang jelas Ichanembo masih SD. Dan ketika pulang sekolah, sampai aku SMP apa ya Sidul Anak Sekolahan tuh. Ketika pulang sekolah itu udah pasti banget di hari dimana ada Sidul Anak Sekolahan, udah pasti di depan TV udah berkumpul diriku, ada mama di situ, ada kakakku juga. Jadi waktunya istirahat adalah waktunya untuk nonton Sidul Anak Sekolahan. One of the best pokoknya, gak ada lawannya. Sampai dengan saat ini Janebo masih inget beberapa scene-nya, masih inget ceritanya juga, masih inget Rano Karno-nya kayak apa waktu itu. Pokoknya salah satu momen terbaik di masa kecil adalah bisa nonton karyanya Benyamin S dan juga Rano Karno di Sidul Anak Sekolahan. Terus ada juga siapa ini yang masuk lagi? Ada Mbak Hani, halo Mbak Hani. Kemudian ada juga Mbak Nila Anindi, halo Mbak Nila Anindi. Ichanema bakalan puterin Pibo Bryson Why Goodbye-nya. Lalu ada Jeng Rita. Hai Jeng Rita, katanya pagi Mbak Ica yang lucu. Masa sih? Ya ampun. Order lagu Diana Ross ya. Dia selalu ini loh, kalau enggak pesan lagu, order lagu. Estes sekalian. Diana Ross, when you tell me that you love me, katanya sehat selalu ya Mbak Ica. Aku setia loh, dengerin suaramu yang menggemaskan. Masa sih? Terima kasih. Ya udah, nanti bakalan diputerin satu-satu ya Sobat Fox, sabar ya. Yang udah request lagu, Ica Nembo bakalan puterin satu-satu. Pokoknya Sobat Fox, duduk cantik di situ. Istirahat di hari libur ini, karena besok bekerja seperti biasa. Jadi nikmati lagu-lagu di Zona Mesin Waktu.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: Ngobrol Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Belanja seru di pusat kota Jogja ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.
3: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
6: Zona, mesin waktu.

Ayo Sobat Fox, andaikan kau datang. Tadi sebelumnya ada lagunya Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Itu spesial untuk Jeng Rita. Which is, Ichanebo merasa memang Diana Ross sama Ruth Sahanaya itu suaranya mirip banget Sobat Fox ya. The power, the color gitu. Kayak tone-nya tuh sama gitu loh antara Diana Ross sama Ruth Sahanaya. And that's why aku memutarkan lagunya Ruth Sahanaya yang berikutnya. Yang kira-kira kurang lebih mirip lah gitu suaranya. Bukan kurang lebih sih, emang mirip ya suaranya. Kayaknya mungkin Ruth Sahanaya mungkin mengidolakan Diana Ross juga sih. Kalau menurut Ichanebo, karena memang Diana Ross salah satu diva internasional juga ya Sobat Fox ya. Yang sampai dengan tahun 2000-an itu dia masih berpengaruh Sobat Fox. Dan bahkan akhirnya tuh salah satu lagunya itu dinyanyikan ulang sama Westlife yang juga berkolaborasi sama si Diana Ross gitu. Cuma Ichanebo lupa deh lagunya yang mana. Yang When You Tell Me That You Love Me apa yang If We Hold On Together gitu yang duet sama Westlife. Kalau ada yang tahu kasih tahu Ichanebo ya. Terus aku mau menyapa Mas Rizky Dwi. Hai Mas Rizky Dwi, selamat pagi menjelang siang. Bukan dong Jeff Woruntu dong, bukan Loro. Kok Loro Untu sih, dia sakit gigi mulu dong tiap hari. Oh katanya Mas Rizky Dwi, semangat kerja di tanggal merah. Ingat, ada. Aduh, aku gak bisa bacain bagian itunya. Buat Mas Rizky Dwi, semangat ya. Buat Sobat Fox juga yang harus bekerja di tanggal merah ini. Semangat kerjanya, jangan lupa kalau pegel-pegel dibalurin pakai apa? Pakai sanga-sanga aja, oke? Okay? Ada sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga klasik bisa Sobat Fox cari di mitra resmi di K24 Kimia Farma Century sudah ada semuanya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini lagunya Coldplay, ini spesial untuk Mbak Hani yang sudah request This Is In My Place.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Super Juang. Your soul, your

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Boys to Men, Sobat Fox, with You Make Me Feel Brand New. Ini adalah lagu yang di request sama Mas Bayu. Halo Mas Bayu, selamat pagi menjelang siang. Ichan Embo barusan sudah puterin lagunya, sebuah lagu yang aslinya bukan punyanya Boys to Men. Tentu saja Sobat Fox tahu ini aslinya punyanya si The Stylistics ya. Dan Boys to Men mengcover lagu ini di tahun 2004 Sobat Fox. Walaupun sebelum-sebelumnya itu banyak juga artis-artis yang sudah ngecover lagu ini, seperti misalnya Simply Red, Babyface, Rod Stewart, itu udah pernah nge-cover lagu ini. Tapi kemudian memang lagu ini menginspirasi Boys to Men, karena The Stylistics sendiri itu mereka terkenal karena memadukan suara antara falset dengan tenor, yang kemudian ini menjadi inspirasi bagi Boys to Men. Kayak, oh iya, kita kan kebiasaan ya bisa bagi suara, lagu ini kayaknya bisa deh kita bagi suara di lagu ini, dan jadinya bagus banget, dan emang jadinya keren gitu ya. Memang Boys to Men memang suaranya bagus-bagus, mau gimana lagi, ya gak sih? Jadi lagu ini sendiri itu ditulis oleh Thorne Bell dan juga Linda Creed untuk The Stylistics di tahun 1974 Sobat Fox, yang kemudian di tahun 2004 Boys to Men memasukkan lagu ini untuk album kompilasi mereka yang berjudul Throwback Sobat Fox ya. Dan untuk layering sendiri dari lagu ini, karena memang The Stylistics

Jadi meskipun lagunya sama, tapi rasanya tuh beda Sobat Fox. Kalau Sobat Fox dengerin dengan seksama, The Stylistics akan kedengeran tahun 70-annya. Dan Boyz II Men itu bakalan kedengeran banget, oh iya ini nih direkamnya di tahun 2000-an gitu. Terus juga habis ini Chanembu mau puterin lagunya Iwake, judulnya Nombok Dong. Tapi sebelumnya juga Sobat Fox, aku ada satu berita kehilangan yang mau Ica informasikan ke Sobat Fox dengan harapan bisa membantu yang kehilangan ini ya. Ada Mas Henry Bayu Saputra, kehilangan STNK sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2024, nomor polisinya AB2260QD, atas nama Henry Bayu Saputra. Alamatnya di Jalan Anyelir 2, Perumnas CC Dero Condong Catur Depok Sleman. Kemudian kehilangan di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Kontak person yang bisa dihubungi 0821 4613 4566. Atau kapan Sobat Fox kalau ketemu bisa memberikan atau menginformasikan kepada Fox Radio Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Masih barengan sama Ican Nembo Sobat Fox. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi ditemenin di Zona Mesin Waktu. Lagu pertama di jam 11 ada lagunya Luther Vandross with Dance with My Father. Ini spesial untuk Mas Edo yang sudah request lagu ini. Selamat hari Selasa siang katanya. Judulnya Dance with My Father from Luther Vandross, katanya buat Sobat Fox. Selamat menikmati tanggal merah. Just take a deep breath and relax. Buat hostnya, terima kasih dan salam sehat serta rezeki mengalir dari segala arah. Amin. Kemudian Ican Embo juga mau menyapa Mas Sigit. Halo Mas Sigit yang ada di Bekasi. Minta lagunya Earth, Wind and Fire yang judulnya After the Love Has Gone. Okay. Terus aku juga mau menyapa Mas Farid. Mas Farid minta lagunya Rolling Stone yang judulnya Love is Strong. Aku coba cari di playlist ya. Lalu ada Mas Ali Vespa. Halo Mas Ali Vespa, katanya anyway on the way is my way. Good morning. Dia bikin pantun ya. Lagi di jalan katanya. Oh, oke. Okay. Selamat melakukan perjalanan Mas Ali Vespa. OTW kemana? Pokoknya kemanapun Mas Ali Vespa menuju bersama keluarga ataupun sendiri, yang penting hati-hati di jalan dan selalu jaga kesehatan. Oke? Okay? Langsung saja. This is Earth, Wind and Fire After the Love Has Gone. Tapi sebelumnya ada satu informasi tentang sanga-sanga klasik.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kamu.
1: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI. Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
3: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Club 80 Sobat Fox dengan Gejolak Kaula Muda. Anyway, Janembo tadi kan bilang sama Sobat Fox kalau mau dapetin natural face cream dari Sanga-Sanga dengan harga miring itu bisa ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Well, betul sekali. Promo Merdeka dari Sanga-Sanga ini adalah yang sedang terjadi di Fox Radio Jogja. Dan Sobat Fox bisa dapetin ketika Sobat Fox membeli promo Merdeka ini di Fox Radio Jogja atau di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja yang saat ini lagi live bersama Jojo Sobat Fox ya. Dapetin harga Rp45.000, bukan, sorry, dapetin potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Kalau mau lebih hemat bisa ambil paket bundling di harga cuma Rp145.000, bisa dapetin tiga-tiganya ya, face cream, face mask, face wash. Terus khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa saja, langsung bisa membawa pulang gratis natural face cream. Catat tanggalnya, promo ini mulai 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Fox with Love is Strong. Ini di tahun 1994 Sobat Fox. Dan single utama dari album mereka yang berjudul Voodoo Lounge. Album ini somehow menandai era baru bagi The Rolling Stones Sobat Fox. Meskipun lagu ini di tangga lagu itu posisinya kurang begitu gemilang ya Sobat Fox ya, dibandingkan dengan lagu-lagunya Rolling Stones yang lainnya, karena dia cuma di posisi nomor 91 aja Billboard Hot 100, tapi masuk 100 besar ya. Dan tapi lagu ini Sobat Fox sukses, jadi albumnya tuh sukses besar. Kemudian juga video musiknya untuk lagu ini itu memenangkan Best Short Form Music Video di Grammy Award. Albumnya juga memenangkan penghargaan Grammy Award Sobat Fox. Kemudian lagu ini sendiri itu adalah lagu yang menjadi single pertama yang dirilis tanpa kehadiran sang basis pendiri juga Sobat Fox, Bill Wyman, setelah keluar setelah bergabung selama kurang lebih 30 tahun ya Sobat Fox ya. Lagu ini disutradarai, video klip lagu ini disutradarai oleh David Fincher dengan konsep surrealis yang memperlihatkan para personel band berukuran raksasa berjalan di atas gedung-gedung di kota New York. Nah, salah satu yang bikin unik dari lagu ini adalah ketika Mick Jagger merekam vokalnya, itu Mick Jagger merekam vokal dengan cara yang tidak biasa, yaitu bernyanyi melalui mikrofon harmonika dan menurunkan oktav suaranya agar terdengar lebih berat dan mentah. Terus juga sebenarnya lagu ini awalnya judulnya bukan Love is Strong, tapi Love is Strange. Sebelum akhirnya disempurnakan dan dirubah sama Mick Jagger menjadi Love is Strong. Begitu cerita sedikit tentang lagu Love is Strong ini miliknya The Rolling Stones. Lagu ini sendiri direquest sama Mas Farid. Ica Nembo sudah putarkan lagunya. Habis ini mau puterin lagu yang, oh iya tadi ada lagunya Johnny Cash juga, judulnya Heard. Ini spesial untuk Mas Ali Vespa yang mengirimkan lagu ini buat Heru WA di Mili Syaidan. Sehat-sehat sedoyo royo-royo katanya. Siap. Terus ada juga Ibu Ani, hai Ibu, yang katanya selamat siang Mbak Ica, request lagunya The Cats, Scarlet Woman. Katanya terima kasih Mbak Ica, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Mbak, sampai radionya tak pindah di kamar mandi belakang supaya aku bisa dengerin musik sambil mencuci baju. Ibu, Ibu lucu banget. Nanti ya. Sabar ya, lagunya bakalan diputerin nanti, oke? Okay? Terus ada juga Mas Yusron, halo Mas Yusron, minta lagunya Celine Dion, Power of Love atau Chicago If You Leave Me Now. Ica Nembo bakalan puterin Celine Dionnya Power of Love. Lalu ada Mas Bagas Restu, wah Mas Bagas Restu sepertinya dan nampaknya udah full requestnya, jadi gak bisa request lagi karena Ica Nembo juga udah tinggal beberapa menit lagi ya temenin Sobat Fox. Jadi Mas Restu, I'm sorry, karena juga requestnya masih ada antri, so Ica Nembo gak bisa puterin lagunya, maaf banget ya. Besok gimana? Apakah akan muncul lagi kamu besok? Besok muncul jam 9, oke? Oke, oke, oke. Habis ini ada lagunya Glenn Fredly dulu Sobat Fox. This is Cow.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu, diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Makeup kamu gak nempel, mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya The Cats with Scarlet Ribbons. Jadi lagu yang nganterin Nica Nembo buat pamit dari zona mesin waktu di hari libur ini di tanggal merah. Selamat beristirahat Sobat Fox. Besok udah kerja lagi kan? Sobat Fox, terima kasih ya sudah temenin Nica Nembo dari jam 9 sampai dengan jam 12. Baik yang request maupun yang gak request, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau lagunya gak bisa diputerin karena waktunya udah habis. Mas Bagas Restu, I'm sorry ya, Bob Dylan-nya gak bisa karena abis ini ada lagu requestan yang Nica Nembo juga mau puterin sebagai lagu terakhir di zona mesin waktu, ya kan? Lagunya Celine Dion, The Power of Love. Terus Sobat Fox, jaga kesehatan, jangan lupa karena ini musimnya lagi, cuacanya lagi, ya gitu deh pokoknya. Jaga kesehatan dengan sangat-sangat minyak balur, baik yang ultimate ataupun yang klasik. Terserah Sobat Fox aja, oke? Okay? Kalau gitu Canembunya pamit. Sobat Fox, jangan kemana-mana karena habis ini akan ada lagu-lagu dan program-program yang masih tetap temenin Sobat Fox seharian sampai nanti malam jam 12. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Dadah!
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adalawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Podcast. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Perjuangan. Your soul, your voice.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial Hood Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, awarding show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, lomba mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore sobat Fox, ada Afternoon Tea yang nemenin aktivitas kamu sore hari ini ya. Seperti biasa Mutia Anissa nemenin kamu di hari libur ini. Selamat merayakan Maulid Nabi untuk sobat Fox yang merayakannya. Dan juga ya, tadi kita buka Afternoon Tea hari ini barengan sama satu single terbaru dari The Script, Man in the Arena, yang albumnya juga baru rilis minggu lalu kalau Mutia gak salah ya. Tapi anyway, kalau kamu mau request boleh juga sobat Fox nemenin aktivitas sore kamu. Kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa, boleh via WhatsApp di 0887 188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani kabut asap lintas batas mencapai sejumlah kawasan. Kesepakatan itu dicapai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hasanah Bolkiah dalam pertemuan tahunan kedua negara. Hal ini terjadi setelah kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia dilaporkan telah menyebar ke Malaysia dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam laporan The Star, Malaysia melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan atau NRES akan mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN. Menteri NRES Datuk Seri Arthur Joseph Kurup juga akan menulis surat kepada mitranya di Indonesia. Sementara Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NIA memperingatkan bahwa kabut asap berpotensi melanda Singapura secara berkala. Peringatan tersebut disampaikan pada Senin 24 Agustus kemarin setelah NIA mendeteksi peningkatan aktivitas titik panas selama akhir pekan. NIA dalam laporan Channel News Asia mengatakan peningkatan aktivitas titik panas dan kabut asap terpantau terutama di Kalimantan dan Sumatera bagian selatan.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mendeteksi Gunung Anak Krakatau di Lampung mengalami erupsi sebanyak 6 kali beruntun pada Senin 24 Agustus pagi hingga siang. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangannya di Jakarta pada Senin kemarin melaporkan bahwa rangkaian letusan vulkanik tersebut tercatat mulai pukul 9 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Dia menekankan bahwa saat ini Gunung Anak Krakatau masih berada pada status level 3 atau siaga. Untuk itu Badan Geologi mengimbau masyarakat, pengunjung, wisatawan maupun pendaki untuk tidak mendekati gunung api tersebut atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di afternoon dibarengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Selena Gomez featuring Rima with Calm Down ya. Tenang-tenang walaupun cuacanya panas, semoga kamu bisa minum yang segar. Kalau menurut Mutia ya, pas lagi panas-panas gini tuh air putih, air es enak banget sih Sobat Fox ya. Tapi kalau misalnya langsung dari kamu panas-panasan di luar terus kamu langsung minum air es, jangan juga sih Sobat Fox ya. Air suhu normal aja dulu ya, karena kalau air es tiba-tiba badannya kaget dari kepanasan langsung kena dingin, bisa jadi gak kuat, terus malah tadi bisa jadi sakit Sobat Fox ya, kalau kaget dengan cuaca yang berubah atau suhu yang berubah Sobat Fox ya. Tapi yang jelas di antara cuaca yang panas banget ini Sobat Fox, jangan lupa merawat kulit. Kenapa? Ya karena ini bukan perkara takut gosong, takut hitam, takut apa, enggak Sobat Fox. Tapi memang yang namanya merawat kulit itu penting juga. Salah satunya adalah kalau kamu kemana-mana itu jangan lupa pakai sunscreen Sobat Fox ya, karena itu mencegah kanker kulit ya, juga mencegah penuaan dini di kulit. Makanya pakai sunscreen kemana-mana. Tapi kalau pakai sunscreen jangan lupa untuk rajin juga cuci muka Sobat Fox. Rajin itu bukan berarti kayak tiap 30 menit cuci muka, enggak juga Sobat Fox ya. Pas dibutuhkan aja. Kalau Mutia sendiri setiap kali pas mandi itu Mutia pakai cuci muka dulu ya. Tapi salah satunya ketika mau reapply sunscreen, kadang-kadang kalau butuh banget itu mukanya dibersihin dulu. Nah, cuci mukanya Sobat Fox itu pakai sanga-sanga face wash. Jadi ini aman banget buat kamu yang kulitnya sensitif. Mutia juga kulitnya sensitif Sobat Fox ya. Jadi kalau pakai sabun cuci muka alias facial wash yang gak bagus, itu kayak mukanya kayak ketarik-tarik loh. Nah, ketarik-tarik itu adalah sebenarnya kulit kita tuh kering, menarik cairan dari permukaan, makanya rasanya ketarik-tarik. Nah, kalau kamu pakai sanga-sanga facial wash gak bakalan kayak gitu rasanya. Ini formulasinya lembut banget, aman buat kulit sensitif. Ada ekstrak lemon, pepaya, patchouli oil yang bisa bersihin pori-pori, mengangkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Dan kenapa dia gak bikin kering? Soalnya kandungannya itu ada vitamin E sama ekstrak timun. Jadi bikin lembab di wajah, dan aroma lavendernya bikin relax pas kamu lagi cuci muka Sobat Fox. Makanya enak banget di cuaca yang nyebelin ini. Tapi juga jangan yang begitu kena panas habis itu kamu langsung cuci muka. Itu sama tadi, sama dengan jangan langsung minum es. Kaget badannya Sobat Fox ya. Dan kamu bisa dapetin sanga-sanga facial wash ini di marketplace sanga-sanga, di Fox Radio Jogja, di Sangasian dan mitra resmi kayak K24, Kimia Farma, dan Century. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

merasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

tentang Sobat Vox dari Olski ya, nemenin aktivitas kamu sore hari ini. Dan di sore, dari siang ke sore yang panas banget ini Sobat Vox ya, salah satu yang Mutia bayang-bayangin dari tadi, Mutia ingin-inginkan dari tadi, kayaknya es kelapa muda enak banget lagi. Es kelapa muda enak banget, es kelapa muda enak banget. Di panas ini menjadi sangat segar Sobat Vox. Dan sekarang itu jadi pengen nanyain aja, kalau es kelapa muda favorit kamu diraciknya diapain tuh ya? Kan ada yang suka gitu aja nggak pakai gula, ya udah es kelapa muda. Ada yang sukanya dikasih gula, ada yang sukanya pakai gula Jawa, ada yang sukanya dicampur jeruk ya, ada juga yang sukanya tuh dijadiin di es teler gitu, atau dimasukin ke sup buah pakai kuahnya adalah dari air degannya. Wah, enak juga Sobat Vox. Favorit kamu, apakah kamu juga punya racikan sendiri? Jangan-jangan kita obrolin bareng ya. Kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887 188 1053 Sobat Vox, atau bisa juga via aplikasi Vox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Jonathan Christie resmi menempati ranking 1 dunia BWF per Senin 24 Agustus 2026. Jonathan Christie atau Jojo naik ke posisi puncak setelah sebelumnya berada di peringkat ketiga. Jonathan Christie saat ini mengumpulkan 87.631 poin, unggul 629 poin atas wakil Perancis Christo Popov yang berada di ranking kedua. Di sisi lain, pemegang ranking pertama sebelumnya, Shi Yuki dari China harus turun 5 peringkat ke posisi ke-6 dengan koleksi 84.075 poin. Capaian Jojo ini hadir setelah lebih dari 2 dekade, Indonesia tak mencapai posisi teratas sektor tunggal putra. Posisi puncak tunggal putra dari Indonesia terakhir kali diraih Taufik Hidayat pada 24 Agustus tahun 2000.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Kit Harington dikabarkan akan tampil dalam serial Harry Potter musim kedua produksi HBO sebagai pemeran Gilderoy Lockhart menggantikan Nicholas Hoult yang mengundurkan diri. Sebelumnya, Harington menjadi pengisi suara Lockhart untuk buku audio Harry Potter keluaran Audible akhir tahun lalu. Saat berbicara dengan Variety mengenai buku audio Harry Potter pada Desember 2025, Harington mengatakan ia merupakan penggemar berat Harry Potter dan sudah sejak kecil menyukai buku-buku karya J.K. Rowling. Menurut laporan Variety pada Senin 24 Agustus kemarin, proses syuting serial Harry Potter musim kedua yang diadaptasi dari novel Harry Potter and the Chamber of Secrets dijadwalkan dimulai musim gugur tahun ini. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Gampang banget pertanyaan aku sore hari ini Sobat Fox ya. Es kelapa muda. Bayangin dulu aja Sobat Fox ya, bayangin itu es kelapa muda habis dimasukin kulkas ya kan, udah diambil, udah gak dari kelapanya tapi udah dimasukin kulkas, udah adem. Itu pas banget masih banyak, lumayan banyak airnya, tapi dagingnya udah ada tapi dagingnya belum keras. Ih. Terus habis itu kamu keluarin dari kulkas, kamu taruh di gelas besar atau di mangkok gitu Sobat Fox. Gak usah diapa-apain, itu udah enak banget, seger banget. Karena favoritnya Mutia gitu sih. Kalau tadi pertanyaannya Mutia adalah es kelapa muda favorit kamu tuh diapain Sobat Fox ya? Apakah dikasih gula jawa, apakah dikasih gula putih, atau dikasih jeruk, atau dibikin kayak es campur gitu, atau dibikin kayak es teler gitu. Macam-macam banget kemungkinan dari yang namanya kelapa muda Sobat Fox. Bahkan bisa di bake juga jadi kayak kelapa tart gitu juga enak ya. Nah favoritnya kamu kalau minum deh, kita gak makan dulu, minum kelapa muda itu diapain Sobat Fox? Kalau Mutia tadi, yang penting dia dingin. Jadi kalau Mutia tetap lebih sukanya dia kalau dingin ya. Jadi kayak udah dimasukin kulkas gitu, udah adem, terus dikeluarin. Tapi biasanya tetap ditambahin es lagi. Tapi kalau gak ditambahin es juga gak apa-apa. Enak banget, gak usah dikasih rasa apa-apa Sobat Fox. Ya udah aslinya aja, naturalnya kayak gitu. Dan favoritnya Mutia itu yang Mutia paling gak suka kalau yang kayak dagingnya tuh halus banget gitu, yang masih tipis banget gitu gak suka. Tapi pokoknya yang tengah-tengah lah gitu, kalau yang bahkan tengah-tengahnya agak ke arah agak keras dikit gitu. Jadi kalau digigit tuh ada crunchy-crunchy-nya gitu, yang menurut Mutia bikin pengalaman minum es kelapa muda itu lebih menyenangkan. Jadi gak yang keras banget gitu, tapi udah mulai kerasa crunchy gitu kalau digigit. Nah itu Mutia suka banget sih Sobat Fox. Bahkan sampai di suatu saat, kira-kira kayaknya tahun 2024 apa ya, itu hampir setiap makan siang, jadi pas lagi kemarau-kemarau gini juga Sobat Fox ya, lagi panas banget, terus Mutia suka banget tuh beli degan ya. Jadi beli es kelapa muda, disimpan di kulkas kan. Jadi kayak misalnya beli buat hari ini, diminum hari ini dan besok gitu. Jadi kayak beli dua, buat dua kali minum. Nah itu belinya, minumnya itu tuh habis makan siang kan. Kayak habis makan siang, enak nih minum es segar gitu. Berjalan berapa ya, 1 bulan, kayak kok berat badan aku naik ya gitu. Kok jadi ada nih perubahan nih, padahal pola makannya gak berubah, pola olahraganya gak berubah. Ternyata dia itulah penyebabnya Sobat Fox ya. Karena ternyata walaupun dia sehat banget dan seger banget, enak banget juga, kalori dari daging kelapa mudanya itu cukup tinggi. Apalagi kalau dia udah menuju ke arah mulai menua gitu. Nah itu tuh makin besar kandungan lemaknya dan kalorinya juga semakin besar. Jadi kalau misalnya memang menyukai es kelapa muda, jangan kayak Mutia yang waktu itu deh, tiap hari Sobat Fox, soalnya beneran tiap hari abis makan siang lagi kenyang banget itu. Salah ya.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Keramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Nothing Breaks Like a Heart, Sobat Fox ya. Kalau mau nge-break suasana panas ini, mending kamu minum es kelapa muda. Aduh, ya. Ini ada yang beberapa yang udah sharing, Sobat Fox. Tadi Mutia lagi baca, ada salah satu komentar yang tidak perlu aku bacakan. Tapi yang perlu aku bacain adalah perkara es kelapa muda, Sobat Fox ya. Mutia pengen tahu kalau versi kamu paling enak es kelapa muda itu diapain ya? Apakah diminum langsung gitu aja? Kalau perlu dikokop dari kelapanya, Sobat Fox ya. Atau diapain deh, Sobat Fox ya? Siapa tahu kamu merasa kayak kalau dia udah kena udara tuh teroksidasi, rasanya berubah enakan langsung dikokop dari kelapanya. Misal kalau mungkin sih nggak se-ekstrim itu ya, tapi memang suka yang belum dikasih gula gitu langsung diminum gitu aja, Sobat Fox. Ini ada Mas Rizky Dwi yang katanya favorit sih kelapa kopior ya. Nah ini tuh juga memecah belah masyarakat. Ada yang suka banget sama kelapa kopior, ada yang gak suka banget. Kebetulan mungkin termasuk yang kurang suka. Kayak kan dia tuh sebenarnya enak karena gak terlalu manis, karena gurih-gurih gitu kan. Cuman mungkin gak terlalu suka teksturnya, gak tahu kenapa. Kayak lebih doyan sama kelapa yang biasa gitu. Padahal kalau yang kelapa kopior itu kan kayak lebih mahal gitu ya. Gak tahu kenapa gak terlalu doyan. Kayak kalau misalnya nih sekarang lagi gak minum ya, kayak kebayang ih kayaknya enak deh, terus beli kan atau misalnya dikasih atau beli atau gimana gitu ya, terus kayak makan gitu kayak kok aku gak terlalu suka ya gitu. Gak tahu kenapa, Sobat Fox, lebih doyan yang biasa. Tapi itu preferensi aja, karena sama seperti ya mungkin gak se ekstrim durian yang benci-benci banget, yang suka-suka banget. Tapi itu cukup memecah belah orang juga tuh. Ada yang doyan banget sama kopior, ada yang gak doyan ya. Terus katanya Mas Rizky Dwi, kalau kelapa kopior dikasih sirup dikit udah enak, gak usah ditambahin gula. Tapi kalau degan yang biasa itu biasanya aku gak pakai tambahan apapun, langsung diminum gitu aja. Kebetulan aku juga punya pohonnya di rumah, kapan lalu tuh habis panen. Nah ini tuh menurut Mutia, karena Mutia gak tahu ya gimana kapan dipanen dan segala macamnya. Kalau misalnya kelapa muda itu apakah mereka bisa langsung kayak dipanen semua karena matangnya barengan apa gimana gitu, Sobat Fox. Tapi yang jelas kalau ditinggal terlalu lama juga kan dia jadi gak seger lagi tuh ya. Jadi kayak layu apa gimana lah, pokoknya berubah juga gitu, menua juga dalam proses walaupun dia udah dicabut dari pohonnya. Nah kalau panen kebayang gak sih? Seger tuh sehari, dua hari, tiga hari gitu. Tapi lama-lama balik lagi kayak tadi. Tapi ya enak banget sih emang kalau punya pohon kelapa, Sobat Fox ya. Punya di waktu-waktu panas gini, dia berbuah, terus buahnya cukup banyak. Kayak gak usah makan tapi minum es kelapa muda terus gitu. Kayaknya enak juga sih, Sobat Fox ya. Terus ada Mbak Mun yang katanya, kalau aku kelapa muda asli Mbak, gak usah pakai tambahan apapun. Kalau ditambah gula tuh malah rasanya aneh. Ini makin kesini mungkin makin ngelihat orang makin banyak yang minum es kelapa muda tuh gak pakai tambahan gula. Tapi kayaknya kalau ditarik kayak 10 tahun lalu gitu, kebanyakan orang kayaknya kalau minum kelapa muda tuh tetap dikasih gula. Dan menurut Mutia sih, Mutia bersyukur juga ya makin banyak yang suka kelapa muda gitu aja, karena gak perlu tambahan gula aja kan sebenarnya juga udah manis. Terus kandungan mikronutriensnya itu juga udah bagus gitu, jadi kayak gak usah ditambah-tambahin gula lagi tuh udah enak pol, mantep. Paling didinginin aja sih, Sobat Fox.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Ada Tulus dengan Teh Hijau ya. Ini lagu yang mungkin relate sama kamu yang lagi ngerasa kayak jenuh banget sama situasi saat ini, jenuh banget sama keadaan yang ada, sama berita-berita yang ada. Jadi rasanya tuh mau ngapa-ngapain tuh tidak bersemangat gitu Sobat Fox, bahkan jatuh cinta pun gak bersemangat gitu ya. Jadi kalau emang lagi ngerasa kayak gitu Sobat Fox, mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah escape sebentar. Sebentar dari rutinitas, sebentar tuh bisa sebentar banget, alias kayak cuman mungkin kalau lagi libur gini, pergi melakukan sesuatu yang beda dari rutinitas tuh juga bisa membantu kamu untuk ya paling gak ada pengobatnya sedikit sih Sobat Fox ya. Sama kalau memang perlu detox sosial media juga bisa Sobat Fox, karena kadang-kadang ngelihat berita, ngelihat orang, lihat segala macam tuh rasanya muak gitu. Kayak bisa fokus ke orang-orang yang ada di sekitar kita aja, kehidupan kita sehari-hari aja tanpa harus lihat sosial media. Itu juga sangat membantu Sobat Fox. Tapi kalau misalnya membantu untuk kamu bisa mewujudkan impian, asik, kalau impian kamu adalah umroh, bisa ikut reward umroh sangat-sangat Sobat Fox ya. Karena masih berlaku sampai 1 Desember 2026. Kalau kamu beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau ultimate, ini variannya boleh dicampur. Dan yang dipakai tuh boxnya aja. Jadi kalau kamu beli dulu terus habis itu boxnya belum di, apa namanya, botolnya belum dibuka, gak apa-apa. Jadi boxnya dipipihin, masukin amplop, terus kirimin barengan sama data diri kamu ke Fox Radio terdekat, atau dikirim langsung ke pabrik sangat-sangat di Gianyar Bali juga boleh Sobat Fox. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Kalau pengen informasi lebih lanjutnya, buka Instagram @foxradiojogja. Jangan lupa di sana udah dipin sama miminnya ya, jadi kamu langsung cek aja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

0: Dari pantauan di Simpang 4 Monjali dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari hampir semua arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari arah timur, sementara dari arah barat terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar, arus lalu lintas terpantau cukup padat. Selanjutnya arus kendaraan dari arah selatan di Jalan Monjali terpantau mengalami peningkatan arus kendaraan. Kita beralih ke Jalan Avandi, Sobat Fox dapat dilaporkan sore hari ini arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau tidak mengalami peningkatan arus lalu lintas signifikan. Dan kepadatan tampak teramati di ujung selatan ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Demangan. Selanjutnya dari Simpang 4 Wirobrajan dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan arus kendaraan. Kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah utara di Jalan HOS Cokroaminoto, kemudian dari arah timur di Jalan RE Marta Dinata dan dari arah barat di Jalan Yogyakarta Wates, arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Kapten Pierre Tendean, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Kemudian kita menuju Jalan Kusumanegara, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Kusumanegara terpantau ramai lancar dengan sedikit peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di ujung barat ruas Jalan Kusumanegara menuju Jalan Sultan Agung. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. There was Milky Chance with Stolen Dance yang tadi di request sama Mbak Dina yang udah lama gak gabung, barusan gabung lagi nih. Katanya banyak yang lagi dilalui ya. Ya semoga apapun yang sedang dilalui sama Mbak Dina, sama kamu juga Sobat Fox ya, yang sedang mengalami masa-masa yang mungkin berat Sobat Fox, semoga segera ada hal yang membuatnya terasa lebih ringan ya. Kalau Mbak Dina sharing katanya, aku bagi resep unik dari kakakku ya, es kelapa muda plus sirsak, katanya gitu. Wah ini Mutia baru denger banget, es kelapa muda dicampur sirsak. Tapi kan es kelapa muda itu seger manis, terus sirsak itu seger kecut gitu, seger asem gitu ya. Kayaknya kalau digabung terus habis itu dibikin dikasih es gitu, emang kayaknya seger sih. Tergantung nih apakah si sirsaknya ini di jus atau sirsaknya beserta dengan biji-bijinya itu, jadi dia kayak toppingnya barengan sama daging kelapanya. Kayaknya enak sih. Katanya Mbak Dina, aku sampai lupa waktu dikasih itu udah icip berapa gelas, apalagi sampai kursiku aku deketin punch bowl-nya supaya bisa ngambil lagi. Karena emang kadang-kadang kalau kita suka sama makanan tuh ya nyowel gitu, ngambil, nyiduk gitu, tapi habis itu kayak gak kerasa udah berapa kali Sobat Fox. Ada Mbak Ana juga yang katanya, kalau diminum pakai es dengan kelapa yang ada dagingnya dikasih sirup. Tapi tuh saya gak terlalu suka sama degan atau kelapa muda. Biasanya cuma pas bulan puasa aja. Memang ini lebih banyak orang mungkin yang identiknya dengan bulan Ramadan. Termasuk sirup koko pandan gak sih Sobat Fox? Kalau Mutia yang identik dengan Ramadan adalah sirup koko pandannya. Tapi kalau kelapanya karena memang suka gitu. Terus habis itu lebih identik kalau kelapa muda tuh Mutia lebih identik dengan jalan-jalan ke pantai gitu. Ketimbang sama bulan Ramadan. Kalau yang lebih identik bulan Ramadan tuh nata de coco-nya, karena lebih sering makanan yang ada nata de coco-nya ketika bulan Ramadan karena ada es-esan biasanya gitu. Terus katanya Mbak Ana, padahal dulu waktu kecil suka banget langsung minum dari degannya. Kebetulan punya pohon kelapa gading yang kuning itu, dan gak usah dikasih gula, langsung diminum dari kelapanya. Seger banget. Gak tahu kenapa kalau degan sekarang tuh rasanya agak lain. Mungkin memang udah dipetik beberapa hari ya, jadi segernya agak gak alami. Mungkin bukan gak alami kali ya Mbak Ana ya. Mungkin emang tingkat kesegarannya jadi sedikit berkurang gitu, karena dia udah dipetik kemarinnya misalnya gitu. Cuman Mutia nggak tahu sih, karena memang tidak pernah punya pohon kelapa di rumah Sobat Fox ya. Jadi nggak tahu bedanya kelapa yang emang baru dipetik sama yang udah dipetik kemarin itu rasanya tuh kayak gimana. Cuman Mutia taunya adalah kalau memang sudah dipetik, misalnya sampai seminggu gitu ya, dia tuh ada proses penuaannya tetap terjadi gitu Sobat Fox, dan itu bikin dia bisa rusak juga. Cuman kalau sehari dua hari Mutia belum tahu bedanya Sobat Fox ya. Mungkin habis ini aku cari pohon kelapa di mana aku bisa mengambil sendiri Sobat Fox ya. Dan ini ada lagi Kak Laras katanya, favorit aku tuh Kak adalah es kelapa yang dicampur sama leci. Aku juga gak tahu pertama kali minumnya di mana. Kayaknya sih bulan Ramadan aku coba beli dan ternyata aku suka banget ya. Dan ini udah beberapa kali aku coba bikin sendiri juga pakai leci yang kalengan itu. Ini Mutia kebetulan pernah minum juga ini es kelapa muda pakai leci, dan ini adalah dari salah satu acaranya di Fox Radio Jogja waktu itu, salah satu anniversary kalau Mutia gak salah. Ada tuh dari catering kan, kita minum esnya adalah es kelapa muda leci. Itu emang enak sih Sobat Fox, seger banget. Tapi ya itu manis, karena kan air lecinya tuh kan juga udah manis gitu ya. Tapi itu enak sih, bisa dicoba buat kamu yang belum pernah mencobanya Sobat Fox. Rasanya juga enak banget, itu seger banget di cuaca. Mau ngomong cuaca sama suasana, jadi cuaca, suasana yang panas ini.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang ini lagi nanyain soal kelapa muda Sobat Fox ya. Kalau sekarang sih cuacanya udah gak sepanas tadi ya, tapi besok kayaknya masih bakalan panas. Jadi enak kalau misalnya minum es kelapa muda sih Sobat Fox. Ada Mas Dimas yang katanya menurutku kelapa muda paling enak diminum original ditambah es batu aja. Soalnya aku emang suka rasa air kelapanya alami. Dan kalau emang lagi panas, aku langsung beli di pinggir jalan, rasanya udah jadi enak banget. Ini beneran deh, banyakan yang reply nih ya, yang jawab nih ya Sobat Fox, bilang kalau suka kelapa muda rasa aslinya aja. Yang bener-bener kalau kita tarik ke kayak 10 tahun lalu gitu, kalau kita beli di abang-abang es degan gitu ya, kalau kita beli yang kayak nggak pakai gula, nggak usah ditambah gula ya mas gitu, nggak usah ditambah gula ya pak gitu, pasti ditanyain kayak beneran bang nggak mau ditambah gula gitu, beneran nanti nggak manis loh ini gitu-gitu. Yang sekarang kayaknya banyakan yang suka rasa alaminya. Mutia senang sih karena juga kandungan gulanya udah cukup yang ada di sana, kita nggak perlu nambah gula tambahan lagi karena memang tidak perlu Sobat Fox ya. Dan emang ini lebih bagus semuanya yang dikonsumsi secara lebih alami gitu, lebih bagus juga Sobat Fox. Ada ini Mas Fajar yang katanya kalau favorit aku kelapa muda dikasih sirup koko pandan, jadi lebih manis tapi emang menurutku cocok banget apalagi diminum pas kumpul keluarga. Mungkin ini konteksnya jatuhnya kayak lebaran Ramadan juga gitu kali Sobat Fox ya, karena memang sirup koko pandan adalah salah satu yang paling konteksnya paling dekat sama lebaran dan Ramadan. Dan kalau katanya Mas Wajar pas kumpul keluarga, kayaknya sih pas lebaran ya gitu. Kalau dikasih, katanya dikasih sedikit aja sirup koko pandannya, terus yang dibanyakin esnya katanya gitu. Terus ini ada lagi, ada Kak Salsa yang bagi resep nih, katanya aku paling suka dibikin es kelapa selasih ya, kelapa muda, biji selasih yang udah direndam terus dikasih madu dikit sama es batu. Teksturnya jadi lebih seru karena ada kenyal-kenyal dari selasihnya. Kalau menurut Mutia ini tanggung dikasih nata de coco lagi, enak juga itu. Jadi kenyal-kenyalnya ada dua layer gitu, ada yang gede, ada yang kecil. Ah, enak. Jadi bikin pengen bikin es-esan gitu Sobat Fox ya. Karena kayak kebayang tadi lah, yang leci lah, terus yang dikasih sirsak lah, yang pakai selasih lah. Ah, pengen ya. Yang Mutia belum lihat ada yang pakai jeruk nih, kayaknya enggak terlalu banyak, enggak terlalu favorit ya. Kayaknya plain atau dikasih manis-manis. Paling banyak sih yang reply kayak gitu ya. Terus ini sebentar kita lihat lagi, ada lagi sebentar mana ya, original ini Kak Ayu katanya original, terus habis itu Kak Nina juga original, semuanya banyakan yang suka rasa yang aslinya dari kelapa karena emang udah enak sih, nggak perlu ditambahin apa-apa, es aja, adem aja, seger banget Sobat Fox.

azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox, tapi sekarang udah waktunya Muti Anissa untuk pamitan ya. Selamat menikmati sisa hari libur kamu. Kalau yang masih lanjut liburannya, selamat liburan. Tapi buat yang besok pagi sudah menghadapi siap-siap kegiatan aktivitas rutinitas lagi, semangat Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi besok kok ya, di hari Rabu di Afternoon Tea. Sekarang Muti Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Bye-bye.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: TNI menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Some days you're the only thing I know.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: scary. Yeah, you said forever, now I drive alone past your...
1: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Ruangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: That's jazz, bro. That's freedom. That's improvisation. He spoke with

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Because

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website, www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Perjuangan. Your soul, your voice.
1: Oh boy.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, apa kabar Sobat Fox? Selamat malam semuanya. Balik lagi, ketemu lagi, dan aku hadir lagi di sini Sobat Fox ya. Hehehe, barengan sama Nindya Ristika, pastinya di program yang sama, yaitu di Fox Lowdown setiap malam ya, jam 9 sampai jam 12 malam, selama 3 jam menemani kamu Sobat Fox ya. Di jam-jam terakhir terakhir di hari ini aku muterin lagu-lagu yang enak-enak, pastinya lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru ya, mancanegara boleh, Indonesia juga boleh diputerin. Dan buat Sobat Fox, kira-kira jam segini lagi ngapain nih? Apakah masih berkutat dengan handphonenya? Udah siap mau tidur tapi masih scrolling. Hayo, kerjaan siapa ini? Taruh dulu Sobat Fox, taruh dulu ya. Coba lakukan kegiatan lain gitu yang mungkin bisa lebih bikin relaxing, bisa bikin kamu lebih nyaman, lebih nyenyak nanti tidurnya ya. Contohnya kayak afirmasi positif mungkin atau journaling. Nah, coba Sobat Fox ya, lagi pada ngapain sih malam hari ini ya? Apakah masih ada yang sibuk bekerja shift malam atau ngapain pun? Pokoknya Sobat Fox, kalau kamu dengerin radio dan kamu mendengarkan suaraku saat ini adalah sinyal atau pertanda bahwa pintu request dibuka kembali Sobat Fox ya. Silakan yang mau request bisa langsung mampir ke aplikasi Fox Radio. Di sana kalau kamu streaming bisa juga pakai live chat atau kolom komentarnya untuk request lagu. Tapi kalau Sobat Fox udah nyimpen WhatsApp, bisa langsung WhatsApp aja. Kalau belum nyimpen nomornya, catat nomornya Sobat Fox ya. Nomornya ada di 0887 1881053. Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: ada Feby Putri featuring Firsa Besari dengan Runtuh. Sama seperti hatiku malam hari ini Sobat Fox, rasanya runtuh bertubi-tubi ya. Kenapa? Jadi aku dulu deh yang curhat ya, kalau Sobat Fox gak ada yang pengen bercerita malam hari ini. Tapi kalau misalkan mau curhat boleh loh Sobat Fox ya, tinggal WhatsApp aja ya. Jadi curhatan aku malam hari ini adalah kenapa aku merasa duniaku sangat runtuh dan aku tadi menangis bombay. Anak saya kan sudah berusia 1 tahun, dia sudah pandai sekali kesana dan kemari, berjalan cepat kilat ya. Seperti kereta ekspres Sobat Fox ya, kayak cepat banget pergerakannya. Dan semakin besar anak kan tenaganya justru semakin kuat ya kan. Dia kami, saya dan bapaknya, saya dan suami itu kewalahan gitu Sobat Fox. Karena akhir-akhir ini entah kenapa dia itu kalau makan menolak untuk duduk di kursi makannya atau di high chair, di baby chairnya. Otomatis kami mencari solusi dong. Segala macam solusi sudah kami kerahkan, sudah kami keluarkan. Dikasih mainan lah, dikasih buku dan lain sebagainya, tetap gak mau. Nangis-nangis, jerit-jerit sampai akhirnya ya udah digendong lah gitu sambil makan. Yang sebenarnya itu jauh dari feeding rules yang harus diterapkan gitu. Katanya kan kalau makan gak boleh sambil gendong, sambil di nananinu lah gitu lah Sobat Fox ya. Tapi ya ujung-ujungnya gak makan juga, makan cuma beberapa suap abis itu udah gitu. Rasanya stres banget malam hari ini ya. Beberapa hari terakhir ini sih lebih tepat ya Sobat Fox. Buat moms mungkin and dad ya yang punya solusi, kita sharing lah malam hari ini ya. Untuk orang tua yang baru netes seperti saya ini, kayaknya banyak perlu banyak belajar lah dari parents-parents yang mungkin sudah berhasil membesarkan dan membersamai tumbuh kembang anaknya. Coba yang lebih senior dari saya, ini solusinya gimana? Saya harus gimana Sobat Fox ya? Rasanya pengen ketawa, tapi pengen nangis, pengen ngamuk, pengen marah ya, tapi gak bisa. Aku sapa dulu buat yang udah WhatsApp, selamat malam, ini Mas Zaki di Denpasar ya. Dari Mas Zaki Haidar di seputaran Renon dan Pasar Bali. Requestnya lagunya Coldplay yang Speed of Sound. Salamnya buat Arin aja, terima kasih. Siap, nanti lagunya dicariin dulu, dimasukin ke playlist, ditunggu ya. Tapi aku mau puterin satu lagu dulu dari Lenny with 'Cause You Have To.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Seperjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: Dead Speed of Sound. Tadi ini requestannya Mas Zaki di Denpasar ya, sudah diputarkan. Terima kasih ya Mas Zaki. Terus ada juga selamat malam Mas Farid di Godean. Mau request lagunya Slang yang Cepat Pulang. Aduh kayaknya ini gak masuk di playlistnya Fuck Slow Down ya. Coba request lagu yang lainnya boleh Mas Farid ya. Tapi sebelum mungkin aku cari-cari dulu lagunya, atau Mas Farid mau pilih-pilih yang lain dulu, aku mau putarin satu lagu dari Raisa Anggiani featuring Nuka dengan Benih.
1: Fuck Slow Down.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Fox Slowdown.

Aku puterin satu lagu dari Hon featuring RM and BK with Crying Over You, Sobat Fox ya. Janganlah menangis malam hari ini Sobat Fox. Jangan menangis dong, ini kan tanggal merah ya kan. Libur kan tadi, hari kejepit ya. Kemarin yang long weekend dibablasin hari ini ya. Selamat cutimu di hari Senin di ACC. Tapi yang gak di ACC hari ini tetap libur, tapi kejepit it's okay ya, gak apa-apa. Yang penting libur, bisa istirahat, bisa rehat satu hari ya. Karena hari ini diperingati hari maulid Nabi ya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin buat kita semua yang beragama muslim ya, yang beragama muslim hari ini sibuk sekali mengumandangkan sholawat. Buat Sobat Fox yang mungkin hari ini banyak aktivitasnya atau ya gak ngapa-ngapain di rumah aja, aku tahu meskipun gak ngapa-ngapain tapi tetap rasanya capek kan. Apalagi buat ibu rumah tangga nih yang sekaligus wanita karir juga. Jadi ibu yang bekerja tapi kalau libur di rumah jadi ibu rumah tangga. Nah ini capeknya double-double ya.

0: Bahannya ini lebih lengkap, yaitu 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Pastinya efeknya lebih hangat ya, karena ada mintnya yang ultimate ini. Terus manfaatnya sama ya, bisa meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu, nyeri sendi, dan lain sebagainya. Tapi yang ultimate ini lebih joss lagi, lebih maksimal lagi gitu Sobat Fox ya. Pastinya aman untuk semua usia ya, dan praktis buat dipakai kapan aja, karena minyak balut sangat-sangat ultimate dan klasik sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal. Kalau yang klasik Rp170.000 untuk yang 100ml dan Rp65.000 untuk yang 30ml, sementara yang ultimate harganya Rp230.000 untuk yang 100ml dan Rp85.000 untuk yang 30ml. Belinya di mana? Silakan cari aja di reseller terpercaya. Mitra resmi kami ada di Kimia Farma K24 Century dan di Fox Radio Jogja. Atau Sobat Fox bisa beli online di TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: tunggu aja nanti yang diputerin. Katanya ngomong-ngomong sharing di opening tadi, udah dicek belum mungkin babynya lagi sariawan atau mau tumbuh gigi? Nah itu dia, tidak, tidak loh, tadi siang tuh makanya baik-baik aja. Nggak tahu sore ini tadi tuh kayak kerasukan. Karena kata Mbak Era, pengalamanku mainan yang biasa buat baby yang mau tumbuh gigi itu, oh teeter ya, ada. Itu menurutku emang efektif, tapi kadang-kadang bisa bikin baby jadi sariawan. Karena anakku dulu gitu, tiba-tiba susah makan ternyata. Oh oke, sebenarnya aku belum cek sih secara menyeluruh sariawan atau tumbuh gigi. Tapi kalau tumbuh gigi sepertinya belum ya, karena terakhir tuh baru tumbuh lagi belum lama ini Sobat Fox ya. Kayak 3 minggu yang lalu mungkin, 1 bulan yang lalu. Soalnya giginya udah 8 sekarang. Jadi kayak mau tumbuh di mana lagi gitu, kayaknya emang ya anaknya aja yang ya gitulah Sobat Fox ya. Tapi thank you ya Mbak Era sharingnya, pengalamannya sebagai yang lebih senior. Tapi jadi aku jadi keinget, jadi belajar. Oh iya, mungkin ada faktor lain kayak sariawan dan lain sebagainya. Thank you. Nanti lagunya aku puterin, ditunggu aja aku masukin dulu ke playlist. Oke. Okay. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget. Langsung aja kasih tahu ke Anin. Pengen diputerin lagu apa, yang jelas sekali lagi lagunya slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Ya bisa ke aplikasi Fox Radio atau ke WhatsApp, nomor WhatsAppnya ada di 0887 188 1053.
1: Fox Slow Down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Serius banget, emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
1: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
0: Oh, Harian Jogja.
1: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
0: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
1: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
0: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
2: Fox Slowdown.

0: with imagination. Dan tadi aku udah puterin juga ya lagu requestnya Mbak Era, Nikki, You'll Be In My Heart. You'll be in my heart. Next song Sobat Fox ya, ini ada satu lagu dari Raim Laude Ikro ya. Ini tadi di request sama gak mau disebutin namanya. Katanya salamnya buat Fitri. Ah, Fitri. Kita belum Idul Fitri by the way. Bercanda ya. Salamnya buat Fitri aja yang lagi ada di Jogja ya. Dari aku yang gak di Jogja. Ah, gak mau disebutin namanya, oke. Karena rahasia. Kami sangat apa ya? Sangat menghargai privasi. Jadi tidak saya bocorkan ya. Lagunya abis ini puterin. Dan buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget. Kalau mau main anonim-anoniman boleh. Boleh banget Sobat Fox ya. Mau kirim salam boleh banget. Silahkan kasih tahu aja ke Anin di aplikasi Fox Radio atau ke WhatsApp. WhatsAppnya nomornya ada di 0887188053. Kalau gitu langsung aja ada Raim Laude dengan Ikro.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort. TikTok at Sanga-Sanga Hospitality. Dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox ya. Barusan aku puterin satu lagu dari London Big with Falling in Love at the Coffee Shop ya. Aku sapa dulu, selamat malam. Ini buat yang request lagunya Bernadia Apa Mungkin ya. Dari Mas Febri, selamat malam ya. Ditunggu lagunya ya. Terus ada Mas Farid katanya mau diganti lagunya Gigi aja yang 11 Januari. Boleh, masih masuk di playlist. Nanti Anin puterin ya, ditunggu aja. Oke. Okay. Buat Sobat Fox yang pengen request boleh banget. Mau curhat boleh banget malam hari ini ya kan. Atau mau share mungkin lagi makan malam. Menu makan malamnya apa. Aku tadi belum sempat makan malam Sobat Fox karena ya biasalah ya. Jam-jam sebelum keberangkatan saya itu ke Fox ya, itu pecah tangis air mata ya, biasa ditangisin anak ya, jadinya gak bisa saya, belum sempat makan. Habis ini mungkin baru makan ya, agak terlambat aku tahu, tapi ya mau bagaimana lagi ya kan. By the way, sebelum muterin requestnya Mas Farid sama Mas Febri tadi, aku mau putar satu lagu dari John Lewis with How Do I Say Goodbye.
1: Fox Slowdown. Early morning.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: That was Justin Bieber and Betty Blanco with Lonely Sobat Fox ya. Tadi sebelumnya juga Arin putar satu lagu dari Gigi 11 Januari. Udah lewat ya. Ini request aja Mas Farid di Godean ya. By the way, buat Sobat Fox yang udah mulai ngantuk nih jam 11 ya, almost hampir jam 11 malam ya. Sebelum tidur, Anin mau ngingetin jangan lupa ini buat yang lagi punya masalah kulit ya. Jangan lupa skincare-an Sobat Fox ya. Yang udah punya skincare-nya dari Sanga-Sanga jangan lupa dipakai ya. Yang belum, nah kebetulan banget Sobat Fox ya. Ini ada promo yang namanya promo Merdeka Sobat Fox. Masih dengan nuansa kemerdekaan Republik Indonesia ya. Maka Sanga-Sanga ini menghadirkan yang namanya promo Merdeka. Promonya apa aja ya? Pastinya kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Terus mau lebih hemat langsung ambil aja paket bundlingnya cuman Rp145.000. Udah dapetin paket lengkap yaitu natural face cream, face mask dan facial wash. Gak cuman itu, khusus buat kamu yang beli ya dua minyak Sanga-Sanga yang ukuran 100 ml varian apa aja Sobat Fox, langsung bawa pulang gratis natural face cream tuh ya. Ini murcidak banget Sobat Fox ya. Catat tanggalnya, promo ini berlaku selama persediaan masih ada dan selama bulan Agustus ini. Coba dicek dulu ya Sobat Fox ya. Langsung aja ceknya di mana, bisa langsung mampir ke Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta, atau Sobat Fox bisa tonton live-nya di TikTok @sangasangafoxjogja. Sekali lagi ada di TikTok @sangasangafoxjogja.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih barengan sama Nindi Aristika, Sobat Vox, dan masih menemani kamu malam hari ini sampai dengan nanti jam 12 malam, alias masih ada waktu ya, kurang lebih 1 jam, kurang dari 1 jam Sobat Vox ya. Aku sapa dulu buat yang tadi udah request lagunya Sienna Spiro with Die on This Hill. Selamat malam ini buat Kak Yasmin ya, katanya masih belum bisa tidur, mau dengerin lagunya Sienna Spiro udah diputerin ya. Salamnya buat Sobat Vox semuanya yang sama seperti aku masih belum bisa tidur ya. Harusnya request lagunya Craig David ya, Insomnia. Jangan dong, nanti pada bangun semuanya ya. Terus juga ada Mbak Winda, selamat malam ya, mau request lagunya Ardito Pramono yang sudah. Abis ini Anin puterin ya. Belum. belum diputerin lagunya, tapi lagunya judulnya sudah. Apa sih? Buat Sobat Vox ya, pengen nyusulin request? Boleh ya. Ini waktunya tinggal sebentar lagi, jadi manfaatkan malam hari ini yang waktunya tinggal sedikit lagi ya. Sebelum aku closing, sebelum aku tutup sesi requestnya, silahkan request di aplikasi Vox Radio ataupun ke WhatsApp. Nomor WhatsAppnya ada di 087-188-1053. Langsung aja Ardito Pramono, sudah. Vox Logan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: That was Harry Styles with Sign of the Times, Sobat Fox. Aku mau sapa dulu ya, mau berkenalan dulu sama Sobat Fox yang baru kayaknya, karena aku baru ketemu, baru kenal malam hari ini ya. Selamat malam, ini buat Mas Aris di Condong Catur ya. Salam kenal dari Anin. Tadinya mau request lagunya All City yang Vanilla Twilight, tapi mohon maaf itu mungkin kalau jam 9 masih bisa diputerin, tapi kalau jam segini kayaknya agak kenceng dikit ya. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa diputarkan. Terus Dewa 19 Sebelum Kau Terlelap itu tahun 90-an, mohon maaf tidak bisa diputarkan. Jadi kalau Fox Slow Down itu playlistnya adalah tahun 2000-an sampai yang terbaru dan slow. Okay. Terus katanya mau request lagunya Mocha. Mocha aku cariin yang masuk di playlist aja ya. Aku gak tahu nih Twist Me Around ada di playlist atau enggak, tapi kalau misalkan gak ada, Mocha yang judul yang lain gak apa-apa ya. Okay. Tapi sebelumnya aku mau puterin satu lagu dari Billie Eilish with Ocean Eyes.
1: Fox Slow Down on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh.

0: Super Juang. Your soul, your voice.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik, kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

That was Adele with Olaya, Sobat Fox ya. Buat Sobat Fox mungkin yang malam hari ini punya satu harapan. Apa itu harapannya Sobat Fox? Kalau aku sih harapannya tetap sehat selalu dan juga kulit selalu awet muda Sobat Fox ya. Bagaimana caranya biar tetap awet muda? Pastinya sebelum tidur dan setiap pagi setelah mandi aku selalu merawat wajahku dengan sangat-sangat natural face cream Sobat Fox. Nah, buat Sobat Fox yang mungkin ada keluhan wajah lagi kering, kusam, mulai muncul garis halus, inilah jawabannya Sobat Fox ya. Rawat dengan sangat-sangat natural face cream. Ini adalah krim wajah alami, punya kandungan yang super lengkap, ada avocado oil, shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu, kandungan tamarind oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan antioksidan Sobat Fox. Kombinasi ini pokoknya mantap banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan sangat-sangat natural face cream. Yuk cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sangasian Marketplace Sangasanga dan mitra resmi ada di Apoteka 24, Kimia Farma dan Century. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Fox Logo.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
0: Fox Slowdown.

0: Plus malam Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Lowdown. Besok hari Rabu masih ketemu lagi sama Anin sampai hari Kamis ya. So, buat yang udah siap-siap mau tidur, tidur yang nyenyak ya. Selamat beristirahat, besok bangun kerja lagi Sobat Fox ya. Jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Perjuangan meraih pendidikan tinggi ini kembali menghadirkan kisah yang menginspirasi Sobat Fox. Andromeda Sufi Anggoro, putra seorang sopir bajai asal Yogyakarta, akhirnya berhasil mewujudkan impiannya kuliah di Institut Teknologi Bandung melalui jalur SNBT 2026. Setahun sebelumnya, sang ayah Basuni Yusuf itu sempat meminta Andromeda untuk mengurungkan niatnya karena keterbatasan biaya. Namun Andromeda tidak menyerah, ia kembali belajar secara mandiri, mengandalkan materi dan latihan soal dari internet hingga akhirnya dinyatakan lolos ke FMIPA ITB dengan cita-cita melanjutkan ke program studi astronomi. Momen paling mengharukannya terjadi saat Basuni dan istrinya mengantarkan Andromeda ke Bandung menggunakan bajai yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah. Perjalanan selama sekitar 24 jam itu jadi simbol perjuangan dan dukungan orang tua terhadap mimpi anaknya.
1: Kuat terus rakyat Indonesia. Your soul, your hands.

Mata masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa, seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk, atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Ya itu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio, Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa, karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya, bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
0: Fox Radio Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

okay. Tapi yang jelas pagi hari ini jam 6 sampai dengan jam 9 ada Ivan Avandi yang menemani kamu di Breakfast Club kayak biasanya Sobat Fox ya. Dan buat kamu yang sudah siap untuk memulai hari ini, ayo kita semangat bareng selama 3 jam ke depan. Dan yang mau request lagu udah dibuka nih, silahkan kamu boleh request lagu yang bikin kita semangat menjalani hari Rabu ini. Aku buka WhatsAppnya di 0887 188 1053.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta masih diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi buat kamu yang barusan dengerin Fox Radio Jogja di jam 6 lewat 34 menit ini. Semoga hari kamu menyenangkan sebar Fox ya. Barusan aku muterin satu artis penyanyi multitalenta Indonesia, Agnes Mo, Tak Ada Logika. Mungkin terdengar lagunya cukup lawas sebar Fox, tapi ada berita baru dari Agnes Mo yang bikin kita bangga. Jadi kan kalau misalkan kita ngomongin Agnes Mo, sekarang lagi banyak banget diperbincangkan dengan prestasinya sebar Fox ya. Dan kemarin Agnes Mo ini balik ke Indonesia dan bakal stay kurang lebih selama seminggu di Indonesia. Katanya sih seperti itu. Nah kemarin pas balik di airport ini banyak banget fans yang menjemput dan juga ngasih gift atau memberikan hadiah buat si Agnes Mo ini. Dan jenisnya pun beraneka ragam Sobat Fox. Dari dikasih pakai bunga, kemudian ada rengginan juga yang diberikan. Bahkan ada 3 fans yang memberikan karambit Sobat Fox yang diberikan oleh fans dengan tulisan Richard dan juga Layla Hotz yang merupakan nama perannya yang dimainkan pas Richard season keempat Sobat Fox. Tapi emang bener sih, pas main Richard season yang keempat ini, Agnes Mo mendapatkan banyak sekali tepuk tangan, kemudian dipuji actingnya luar biasa Sobat Fox. Dan bahkan ini kalau kita ngomongin Agnes Mo di Richard ini, akhirnya membawa nama Agnes Mo untuk masuk ke jajaran IMDb Star Meter dan bahkan tembus di posisi kedua mengalahkan Anne Hathaway Sobat Fox. Keren gak tuh? Karena emang actingnya sebagus itu di seriesnya tersebut Sobat Fox. Kalau kamu belum nonton, bisa nonton dulu. Dan bahkan Agnes Mo juga digadang-gadang dan diharapkan para fansnya ya untuk dapat dinotis dan juga dapat join di proyek franchise-nya film X-Men Sobat Fox. Sebagai Psylocke itu adalah salah satu mutant yang punya super power gitu Sobat Fox. Dan doa terbaik aja buat Agnes Mo, semoga karirnya semakin bersinar dan turut membanggakan Indonesia. Gitu aja gak sih? Semoga emang demikian Sobat Fox ya. Dan kalau misalkan pagi hari ini kamu request, boleh banget kasih tahu lagu yang pengen kamu dengarkan di pagi hari ini, oke? Udah dibuka di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku sapa dulu buat Mas Wahyu yang katanya tumben muterin lagu dari Agnes Mo. Sekarang udah terjawab ya alasannya kenapa ya Mas Wahyu ya. Semangat menjalani hari ini Mas Wahyu. Rabu rasa Senin katanya. Ya udah gak apa-apa, ngopi dulu yang penting. Terus aku juga mau menyapa buat Mbak Indah yang tadi pengen diputerin lagu dari Reality Club, Is It The Answer, sudah Ivan putarkan. Semoga menjadi booster semangat untuk menjalani hari Rabu ini, oke? Okay? Aku juga mau menyapa buat Mbak Sari, selamat masak. Semoga masakannya pagi hari ini enak ya. Selamat menikmati pagi bersama dengan keluarga. Yang mau gabung, aku tunggu di 0887-188-1053. This is Charlie XCX, Apple buat kamu. Sarapan dulu yuk.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: perjuangan. Your soul, your choice. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your ears. Aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 sebab Fox ada Raffi Sudirman and Malik ada Essential Heaven. Aku mau ngucapin selamat pagi buat Mbak Arin yang tadi pengen diputerin lagu dari Nuna yang Laurel Blade yang sekarang lagi OTW nganter bocil untuk berangkat sekolah. Ya semoga aja semuanya berjalan dengan lancar. Mbak Arin sabar ya kalau misalkan hari ini ada drama-drama sedikit. Terus selamat pagi buat Kak Siska yang tadi katanya OTW ke tempat kerja malah nabrak ayam. Tapi untungnya ayamnya gak apa-apa, kamunya juga gak apa-apa ya kasih sekaya. Besok-besok kalau ada ayam lewat, udah langsung tangkep aja bikin ayam goreng. Hati-hati di perjalanan pokoknya Sobat Fox ya, karena ada aja ya koreonya ya. Aku juga menyapa buat Mbak Era yang katanya pagi hari ini mau request lagu dari Alan Walker yang The Drum. Nanti abis lagunya, itu deh aku puterin buat kamu, ditungguin aja pokoknya. Baiklah, kalau misalkan kamu masih nunggu-nunggu waktu untuk mendapatkan promo, udah gak usah tunggu-tunggu Sobat Fox. Ada promo spesial dari Sanga-Sanga. Nama promonya adalah promo paket Merdeka Sobat Fox. Ini selama bulan Agustus ya, kamu bisa mendapatkan banyak sekali promo dan potongan harga. Ada potongan harga Rp45.000 nih buat kamu yang beli natural face cream, face mask, juga facial wash. Kemudian ada promo juga cuman Rp145.000 buat kamu yang pengen mendapatkan paket bundling. Paketnya lengkap banget Sobat Fox, ada natural face cream, face mask dan juga facial wash di dalamnya. Jadi gak perlu repot lagi nih, langsung sepaket bisa kamu bawa pulang, bisa kamu pakai setiap hari. Nah buat yang selalu setia bersama dengan Sanga-Sanga Minyak Balur, juga ada promo spesial buat kamu Sobat Fox. Kamu tinggal beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang klasik maupun ultimate yang varian 100 ml Sobat Fox. Kamu akan mendapatkan produk gratis yaitu adalah natural face cream Sobat Fox. Jangan sampai kelewatan promo ini, dan promo ini hanya berlaku di Fox Radio Jogja ya. Biasa pembelian langsung alias kamu datang ke sini sambil main dan ngobrol barengan sama penyiar-penyiar yang standby, atau bahkan juga kamu bisa nonton atau check out via TikTok live-nya di @sangasangafoxjogja. Sekali lagi di TikTok live-nya di @sangasangafoxjogja. Dan yang jelas Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Jadi gak perlu khawatir, udah BPOM dan juga sudah halal Sobat Fox, oke? Okay? Nah, kalau misalkan pagi hari ini kamu udah ngerasa siap menghadapi hari Rabu rasa Senin, aku mau nyemangatin kamu lagi deh dengan lagu yang ini Sobat Fox ya. Kalau misalkan ada pilihan lagu lain, boleh banget kamu kasih tahu Ivan di 0887 188 105 3.

Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.